0: kakapa yung hinarapa yung mayon to kaso inga sa kitukhek at okpat ka sa suk.
1: Tama.
0: Kaya nakuswak.
1: Suamig.
0: Pikas sabi, katanak, sa kumersi tinarit, katanak para sa alo apok. Ayo mula kami.
1: So nam pesan kacer kacer rapot. Unu am so nam kaku sini ku.
0: Tadi.
1: Ayo ngir ulping esoalo outio.
0: Nuan nisak suaru mak pusi. Pertama sak pikit.
1: So so nam imal kasat segeru unat rene. Sekotu rapot maksud ta sini kemari asin kisisimasun pibunga. Halts tungan ingerlagam ila ilumorsaarneruulaartut taakkut tusarneqarsinnaapun
0: nuunneqaat
1: aamtas massak nasartaartun ulikkaarpoq ila aam taamatut naggammik takulluta ila unnu atorluarniartiu taamat naaneqarlunilu tusarnaarniarisi
0: toqqassuaq ayunneqaarsuppun taari yesnak
1: yes
0: kiulliunnielerpatit
1: tas attarusilliaasit aaga tampeersen Mangan am pilluaqqulaarusulluuq tassaam erinarsortartoq isiginnaartittisartoq maligassiuisoq inatiuni yuuni nersornaasernaqammat
0: ila
1: pilluaqquutigalu una tulluartilaarlugu aam nuanneqigami
0: ila
1: tusariartigu silamiut atulerpaat naasoq
0: takanna

0: Sil na bud klima nikut et wa sakisak.
1: Piani.
0: Api.
1: Ako ma, ako usme so afining opet memory run. Ulua kanut dadis akani. Na pinni akput ta atatini akpeslutit asat tusabut. Uani memory run is makap des akani asatit akpeslutit.
0: Sure. Itingong ni tokang ikaruwalo ni.
1: Sure. Nagkat taman ulo des pagkatasin na put intimi na gam maslun abutiris abut.
0: Sukilumitiriwa mam.
1: Des sengani des apitorasok na yapi ta Jens Kleist du. Da var kimulsak antetjern.
0: Ja.
1: Det stelsim tunga nut. Bis ma om op det live musik rauma.
0: Det selum si der du sallun amma.
1: Da ma
0: bok. Det sami. Kunissa kissa tiqa put sidap kanu nissa da. Api.
1: Ayo nang ilaq.
0: Api la.
1: Piani.
0: Lallat ali nafiqa put.
1: Zumut.
0: Zumut lallat ba ya torniaruk.
1: Ullut atorik.